0: Okay, okibwatu ngilenjin miten 1500 che miten duga number 3. Noton ko 1500 che miten duga noton number 3. Bikiwa kwalise nyoto kakotiech bokol somuk. Toma bik bokol agenge. Daigoshek mute nyono kole gerile I agenge en bichon bokol agenge. Tak tiyo geali itebi tamandab radio maragotar daigoshek mu, daigoshek tamane. Asi nyurchige 1500. Neto ko bachi tukul taigos radio kutung nubo MOFM. En saishe chu 1500 duga number 3. En star 4421 hash. Karibu baya tarabrere, sige nyurun chita aga.
1: Baya tarabrere, karibu.
2: Kongoi, misiwe na basi ya wuna. Na nangeti kia asa kia na, angeti kia na, arane pasari ke, angetu siyesi, angeti kia na mbabili, angeti, keke magichur, angeti lesa ratumulwa, kanda iti nte takwa mason,
1: Sakum nama jag dega sheg artam agen getesta agota ginget jorono agetesta barate nata nemi teng sokuru.
0: Dingala len 1500 enduga nata number 3 1500 enduga number 3 ngaga nyor biga lagarta me nyonta imita banda radio iwe kabesa ichakte agbel gitogi konyi lagen enduga nata number 3 agigen gitiko chut 1500 Kenya shillings agogyo kibiki ga tej 200 nyota nina ile chok toka pesa nyondan ga go nam go nam lain gumi sokuru so ni ale nyota nguni kujutu moja kwa moja rabini kugenyotan star 4421 hash ndaika mbili ndaika tatu wakinyuri picho andugu lechuka unyurishige noton go 1500 Kenya shillings and star 4421 hash
1: pangan nge mapema sana hibendi itukul kibagenge ngore ngararan kuno tona askari kamili
3: morning umune
1: bye and good morning
3: morning nangetu ya kukitolo ngitu nubutkawa ke undoji mevalini aglaki walu ngiti nagichegi nana anget poyo tarabrire nanga mando anget barbareti kubotariti nangimbu anget poyo gloria mane kubota roja mila alu ngiti ni matina uti mkwana jamba tingret kubota poyo korani bo wukwenye unugure mwam nechame emo viki wogi nitektun masishi chame emo kabisa mi boye nage guren kigen wambo nara boye mbaringo chichi ako menu nga ururu ako matona utie na njorwe nyun en apje buay ole nget kakwe chene ami ole atakanya wendi kongwe
1: kongwe ako takinye baro ina nagararan guna tana baya tarabi ako Patrice
0: ako Patrice arabi ako
4: Bye,
0: Patrice. Ngetishan.
4: Tuan Bapa, jadi aktor lontar polis pun kembali ke bawah jenis on the

0: Ale mogo ya pitu bul awas gi berura gi ak ale gi so da ta gi da ma le na pitu ne ko ba si berura ba iti
1: ki berura na go ta gi ne Patrice Arabia ba nge berata ne line it no ba Patrice e ma na lo ya line ing Patrice ma ma ngu sa uti ka besa ilitit si mo non Patrice agi gi go nin ti ti lete ko ko bere aru ru go ma ma ngu sa uti ka besa so gai gai ilitit notan go ma na le che ni mouthpiece mara ko mi ginga time nyota go le nyango le mama mama ngwa le network amun mangu sauti ko mi ta go le biru go mie o garara network lakini mouthpiece nyota go agere ga go chengo imin batris magele magoni na fas magoni titlet lakini gige go ni ni mama ngu sauti ti en besu en nasubu in babetu no bra na betu no bamut ko go mama ngu gara sauti ti mi go saksi go mie so ilitit ilitit batris en ore nota ne gararan lagi go sheke go sir go artamoglo en sa kumi na moja nota nebo asubuhi en betu nota nebo rani mite nofana kwa kia tuwecha genge na genge nduge number one kwa higone che nyota 5,500 chababi 150 5,500 chababi kipoka la genge kwa nam 1,500 1,500 nduge number one chababi kata kipoka la genge kwa nam agoneta na magelene amagele tyogim ebo pik tugul choton ko tingeni lego ibaishen siling bogal age batai to minam jige guot bonus to minam gi kabisa en sokuru enyoto niwe duge number 1 ngi nam jige 1500 5500 in staff 441 hash
2: tingeni leto minam jige gi to mauti nyuru bonus agot kidogo itinye baroenda na tana garara neng duga na tana ba namba genge inam jige 5500
1: 5500 duge number moja en star 441 hash ke inyoro etu yak parate tagenge na genge agere fancy kirui Geoffrey Malel chitana na tenyatan ko Kennedy b hatu ya bichano ak 5500 b ke taiga besa yale kitonyi loeng Messi roeng ngi nyoro chige 5500 en star 441 hash en ore notane karara nin betun brani ne bot karole sege gashitage
3: oti ga nyaema
1: garibu
3: karo net ne mietro orgai meta ka mutende
1: mhm
3: engando ne sigi ki kirga ga ga mutende temite ko suyo de mietro de ringeti de mite no so de mam te omo so tu se youtube te viveri ga tivi sande so tu ma uti go ko ni ni mo go ko ke ta tu siga ko ke ta te su go ke ta ka jor wa ma uti tarago Masya begani unu boyat patris, boyat ramaiun bonyo kero dan bonyo biara puri ini temu. Mau cewa ranjali nanti bini itu sebuah ranjali yang betul itu cewa ini cewa puri kau tu. Cek jaga mau cewa rayen. Boyan baga kulumbin, naga kendo ungin lain dah. Alis nungi cak ini biasa ini. Ongit ongit tak kenai, masuk kendo mata iru. Ongit tak kenai. Itu kelamuan ni, dah boleh tamuan ni. In betul tapa muti itu nak ini, Eric. Oh, itu ni tapa ni ko kote setan silu boni. Elegan ni ke orang jual yang borus, jaga mu. Nau tago kami tago ni juga borus. Konggai?
1: Konggai, konggai.
3: Itu
2: yang genggai tiamu kagoh. Agama gele duga itu nampak yang kita ingat itu minum jinik aja kebesan goreng nonton negara ramai 5,500 eng duga itu nampak yang kita ingat lagi cing kebesan enggak serta negara itu minum jinik aja duga itu nonton nampak yang kita kau gunin silingi segel fu amut agpogol muto
1: nonton go 5,500 duga nonton nombor moja no mungkin lenjin cok tu kebesan nonton nyonton kau gini urbi galak mungkin lenjin pik pokal lagi enggak no kau nom cing urcing aja itu gulne rabi ni condan combo nonton go 5,500 agere Bernard Sige kinyuri shige 5,500 Kenya shillings Miriam Chepkemoy 5,500 Kenya shillings Enno Kirui mitenjita naatku Kenneth Mutai agere Gilbert Lelei 5,500 Kenya shillings mitekora Joyce Ngeteche ngelfutano miatano mitenjita naate nyotan go Sharon Kirui ngelfutano miatano mitekora Jacqueline Chepkemoy agalisha Korere tuwebichono 5,500 miduga number 1 agamakitwele nego tukuibaishi nabini kseling bagol age batai otomoti namjige bonus nyota lakini kuyo alishe nwigini agota kuyo limba weekend iwe duge number 1 aginyoro shige 5,500 insta 441 hash utiwa kwa ratate moja kwa moja Ne karibu kwa Churita, sige nyuri nchita aga.
2: Kwa Churita ya nga baba?
0: Ya uongwe kabisa. Ana tau nini change, rejati ya bongi tangu sonu lunga, jamitasi sonu lunga. Choice kuzo vinto, ang mama Michelle soka Ronaldo olumegenyu, Richard Kilongo olumegenyu. Ongye! Chwele rafi ya nolo shushu, po Kristoba ya mbaba ni, karafu ya mbaba ni, kongi miso nendega, toki negile chuspat ya mbaba ni, kongi! Adia kweja kini enu ngeet bak, mene ngile gaet. Ayo kora eskola kru ya nangata, nyawa ya nangata, akwesi ni, enu lipangata limangenda li, longi! Kene chepta nyo, nak chepso nyinga kele, chikora weri jo, nak kadil kumeta nyinga kele weri jo, ngara le, longi! Chechel mozi dior, pasta ese chel, pasta che pol, pasta recho, onge! And Sabina Roti ya nawawa, Jonathan ya nawawa, best asket one, yeah! The boy po changa ang etay, Peter Principal kemo, netinye gorun brande, elotik, endrokiat, high school, giwuro pink tool, Ore leon tukul karibu, isi gabri no paga
2: zela ji. Ngoi miseng, kujurta inge beberata na, segega se pastare cho injib kungon, kaki goni nafas, ichi injige silingi shikil, fumut akpagol mut. Inye ne neto mi nam jini gege kabisa imbaro ina nata neba soko uru. Itinye nafas neba 5,500, marago itiame, to me uti nyuru bo na, sawo neba 500, to me uti nyuru gine ba siling bago laing, enga sartana goni nafas, na itita ateng star 441, star 1 hash.
1: Ingalale nduge nata number 1, tinye 5,500, 5,400, ako mitenduge noto number 1, ako yele kitonyilo yung mesi raing, ako tag tuko yalishe nuigi, nita ni waishen siling boga laga ya batay, to minam jigegi kabisa iwe duge number 1, ako nyurishike 5,500 Kenya shillings, and star 441 hash. Pastorejo. Bisho
4: bagari.
2: Yes. Bye bye bye.
4: Ama chale choba gumbay, amu ka uribe ka gini kili chabne ge, to gawa lamate na muna lugo ako tay. Na taon yun bayat ka churta, mata iru mata yeti gerwanda, agar abrere para gumbay na agar si mata iru, ani ongara usya si niuso ni ete magigyor, rechi na injembo, agar ani ongara konsobinda, ani on ani ang etala rapi sirgo niya, Patricia ko, Sister Rose. Awalnya langit tiga puluh penyung kapul tahun ini alumni tiang kabel je, jadi sebenarnya tu orang itu rail bi orang itu agaknya logo cukup tu le, alumni tiang agak aku agak orang bayi cium ni, awalnya agak subuh juga aku kuat orang itu, agaknya sekarang orang kalau ada makan mana, orang kalau tak ke, orang kalau bille, orang kalau posisi tanya, angkat pajak kau mana merewu. Agen araf kurusé agilai cerdik gan, aganyong gara anyong nanget gara tapkili gugu tapkili, oke agugu tapsiarga aganyet mama nombak tali lin nombak tali oni tong aganyong gara anyanget gara ye amau cium gara curono cugin nali oni cium janggugu metu gula mutali agugu cium agan jibir bayi cione. So mami ya betul negi macam orang gembir bayi cuci negi ada ayah dia tiada mami, gua beri dia cuci, kongko aku ada barang yang saya umma macam uti, ngat ada barang, aku pasta cipu, pasta esekil, pasta mutai, aku luka nampak orang berbuat, aku lalai, aku kau itu tak cuci, kongko hari kau pisah pun gembir dia, kongko.
1: Kongoi pasta necho hinga masatan wachip kongangi ngetisha geta statu ulen kipagenge. Wagi watu nakupa star 441 shakilenye duge nambari moja tinye 5,500. Nchia getu negetia mgimure biko nom okso mukcho au nyuchia jidul 5,500 take chenge. Biki wata jite tisai ni okso gol. Nine big 95 ngetenu unaku yuko mstani basa kuminambili. So iwendi duge nota number 1 agi alikiti wanyilo yang taga tiko yalishe kutuko yalishe nwigiti basi nseleng mboga lage batai nyuwendi kitiagi ale konyil oheng haginyurichige 5,500 Kenya shillings duget konoton number one in star 441 asikori kari lagati ya mi agelisho aginyurishige boroten moja kwa moja
2: ta ingeleto minambona saketukul agibu gati ni ngaro netnota nababetu tabrana sedingi shigil fumutak pagol mood 5500 wangan nge mapema sana
1: baraka kesege kasa sarap kering baraka genje bunyo
5: Kongo mesin jago mesin bisu itu ada lagi. Anak lagi gua kau jauh barang ni. Eh asubu ini tu nama gua jauh mau berangkat. So amat angkat si kezubu. Amat angkat gua kuita cibunya. Gua kuita kapten gua rable gua. Awak mau pesa pole. Nggak lagi gua bete kapten gua. Mimakan gua gua gua bete apa cibunya. Nggak gua bisa bisa. Amat jauh pole. Aku mi kita najat weri tap je market, agen lagi menyet tu ane gabe kuwa macam ala pol. Aku macam anget pik tu, lama macam anget mengi gabe je punya, mengi gabe je bongi, mengi gabe sotik kuat cuma lah. Aku pas sekian pas rejo, agam anget agara dengetrono manyun, agam anget itu elrono, demite nega katet, anget agara angete pasé Ezequiel, angete Vito Volmi, mi hermano de mi alimba, yo soy Eibar Agustirolo, apu amor José Alina, angete mi hermano de mi alimba de Sambay, chaman de Bagbar de Mitzona, en Kenya Mzema, amete angete Vito Vol, y ten mi hija, chepa mani de mi ten alimba, suit, macam angin tu gol macam mana alangji orang ingetian, agak macam lagi tu bila cebunya, mungkin lagi kalau bila cebunya, agak macam lagi pintu gol warna jadi syarat jadi cebunya, mahu terlihat tu gol cahaya na jadi gombrogi tu komuri tak yang ke agak kasar, agak macam mahu terlihat tu gol, kongoi missing, agak macam kongoi nanti kongoi
1: ingin wajib pergangan cebunya, ingin wajib kebesar saya ingin nyuruh curo no galak, agak tu gol nak ingin nafas kongeti, sebagai kami sarap kering, lagi ingin gebendi ke sarap kering, kita dah esok semua juga ingin tu gaya bertanah tanpa sakum nabili, lagi nyuruh logo juga gabemet, enggak kau ini dah coba garun itu nonton babi tabrani testa para tenar nonton basuku urung star 441 star 1 hash duga nombor genge tenda para tenar basilingi shek elf mut akpagol mut lejar wene gure Dennis nang nam jige agen rabi nija tage kidion cipkonya nam jige Vincent kora nam jige 5500 gerga aga big gael nam jige awet agen silingi shi jatuh 5500 notoko 5500 duga nonton number one ngagi nyurubi galagar tamang Mutenya ton kage cheng biga tapa kala yenge. Tomo biga namu chena mjige jidul 5,500. Dichok toka besa uza wade. Nibachia katu nguwe alishe nwigite. Umiduge nota number one. Star 441 hash. Aribora apkiri ng Charles. Charles arapkiri.
6: Kale kongoi kongoi bishop. Ageri kwa mune washe ja.
1: Karara.
6: We ingata une Gogoseli, kumi Transalia, Rafta Alam, ni Matipa, ni Tei, Poyoche Barit, ni Tei, Mukuli Machichi, kumi Tou Akwanyu, Aleni, Ungeche, Miki Blackat Morio, kumi Sajangwan Kinyosi, kumi Agwen Saddam, ni Tei Jebagokwa, ni Tei Jorwen, wakine, Poyota Rabile, ni Tei Chemasas, ni tei kebrakat murio not kebrakat murio but Francis Rono kita ketik akses erat kiri itu ni tei jorwen juga kena negi gure roba terap tabu tali kini get my friend ni tei Baghdad kubi gaptumu ya ale ni inget ni tei tua kali kubi gaptumu ya ale ni inget ni Francis Chemu tali ni inget takinye ni tei kecoge kebiasa detebes pat karoli lovely sister Tula lejini unge jese kasele kienye na bae mwana wa chal sarap kering amitulondoka kwe nandi Ngiba tula kwa shija
1: Ongoi chal sarap kering unge tetulono jota jaba akuyo So aki ngadage ya naga unge ketio segi tuite tuite tayue tapchara nganyanto ni bire charap chumo ngalda ya rabore ngande Barbara tenwa seka bitris kwe jengturwe tuwe tubata banda deng ololo ibange
7: Hagere che sume hentendwete kosmas tabute mosoriot Alija korosin kiricho Eunice Biamdo, Ezekiel in California, Fundian Maganyu, James Soynalda, Jus Fingoske Lesos, Julius Kilele Ngoben, JJ Magbior, botob kemoen bomet ek brutay olon masane egipto arab nyigis kirwa kolong ngab sabete kirwa nande makonor cosmos mama kadogo enje soini mc zakaya mc mayo enalda mwana ensoba nicolas ndubai pastor jeb ko nyi jan moritim samera ptiro ben gitala sister rose ngetelange lelgate william ra mayo william ra mwete jen komastan bo asingishu
2: chang chorono ja tol gele na go ngete to gele ngol selamo awe excite mana go eng barande na tan balo go yega be mente eng kaindo lining ke kaslo go yega ta ge mete na ko faina ta na gara ran ga ge te swego ye gele busi sit agora na gele tok chine ge chi ne to mo go nam jine ge 8000 ta eng ngite ile to ma go ti nyoru bonus to ma go ti bel jine ge 10000 na go 20 go 8000 arone na tan ba be tabran ngetu na ko do ge number 1 eng big che chang bankan ge kabisa cheng chi ge ge nduga na tan ta ai do ge number ge eng le nam jine ge 8000 karonde na tan ba be tabran so mechele wan wigi tiya ta chuta duga na tana taino agi cheng chige ge garonet na tana babe tabran singi mandaya go ti wendi ge ji go jini moi tangyo e itinye ge nagai nam chige agot kora ge asubuhi paroinda nagarara ning star 441 star 1 hash
7: ingala le 8000 kenya shillings wa bi ke chang ga bisa wonde to ga gi ya ka bisa ko nyur chige bi ke chang so ye pchini tlo go bi ga be meti ba sa 12 ena ile mi na gi tabonun mi go ang big somo gi nam go nam jinge 8000 ta to ge li shen duga number moja star 441 hash
2: gemande ke gaslo go yura be met cheki taune be to tabran ya si ba tage we ga ba te tu tin na tane nyone na tane igushini go ang tu gol ke ba gen ke ba shoni ke ter ter aglo go yeke mi ga se tishir

0: Sarisha DJ Nixi. Otogot into Eng Celebrate Stadium. Kongeten site oen ba subui. Eng komut kasi. Torekit oen araweta taman eng kemini.
1: Otu yak timid mzima, not an abo FM, Helgen Tebe to not an abo Mutkasi, and Gabertan of Silibueta, Sue Beto Nurutu, not another Setaila Kenny, Koma Ginuruna, fast not an abagasti, let Kagibua Tuning Baran and Yagobo, notago Chimper of Commas, notago, notago Bagengate, and not an abo Mungare, Nebo, Kenya National Chimper of Commas and Industry, KNCCI, ne 32 years, not an one about the Africa Commas and Industry Summit in 2026. Ago 2 years, go imutu kibagenge je mungare ni kyoto chejen agugonin bara inda bara notang nebo ibarte mungare ngung unato aglejin chengjige na fase bibarte mungare ngung iliban rabini chengringen chengete 50,000 megan gigerchin sangang tarik tamanagang mon awe tarik tamanaglo eng uru gardens ako inyoru bara inda nagararan
2: notan go ibarte ibaraste agi notan utu ye agone tuti kigororon kabisa notan naibun Africa Chamber of Commerce and Industry Summit 2026 ui notan go website kenyachamber.or.ke ana nibir simbo number 0203 927 000. Na otogu tuye no gabesa uru garden sergi tamanagangwa na wetorgi taman oglo ngebe gegas boyop ko gune titelet moja kwa moja sige the start ulen kibagenge
1: ye gitokini geti titelen
0: let enye emo fm
2: boyop ko
3: Eric Rono agbise wedu
1: garan yes. Karibu
3: kamwa mama yang kena gini ni so ame tar tes ke ye mo ay boyan din na lagi ko or mi ko ya tab na kale gi ne ko andan ni ko to me ni na ko to ko mo jo ko to ko enda te ko na lagi sa ma gura ya em isa ma ya alagi ko sa mo andan ni jere ta ma ni or alu ko mo shin bi ko ma le ko sa ma jere ta ma ni alagi ko la tu gur ga tab pisa ko ko gi ye ko ma se jin gur ga alagi da tin ga na kalau kita tinggal nih Malaysia, kalau kita tinggal tu kan kita tinggal, kalau kita jangan tu kita tinggal, kalau anda tu kiam madam, anda kiam ada. Kalau mama anda sekolah ini kan keluar jeli juga, kunci kan dia buat mana macam mana amanya. Kalau kita naik, kalau kita naik juga le, amanya orang kejaran. Kalau kita musim bi kerja le jenenge, aku ambil kape sah. Kalau kita aja, kita aja bi tu, kalau kita gambar abis ni orang utara, aku sama kejaran amanya. Allah tu pun aku emak aku mujibana nata, betul bangun Allah kat kalau aku bagi rezeki bawa emak bos kalau bawa bos, aku tu cuma tinggal kat rumah ni.
2: Anggai.
3: Kamu ini apa sahuan ni?
2: Kamu agak besar boy aku.
3: Kamu? Kalau tarik tu apa?
2: Kamu.
3: Kalau lagi sama kita lama ni.
2: Kamu mi boy anak ganja lele.
1: Wangi lele kamu itu nata kamu isin katar tu gua kengga aku. Okay, manyoru orang ngajaret kuno atau tu kute setai atau suami, apa anda ni alen aye, apa anda ni majina guru ma.
2: Aku yang nabi gabi, aku yang ngalai gabi.
1: Kalau kamu suami nabi gabi, saya nyuli ini ngungran gabi, saya kegoni.
2: Miden mama kenge, niki tamu musim bigu eri niki suami ngajar. Betul tak kenge, aku miji niki kuar guru kat kelas ubi sakum, mana mau aja guli guna aja juga tahu. Angan oleh tori mangu, gusir nyu guna ane outside, guna guli so rutio ane nyu, sawe awe. Kalau angge tak boleh jadi deh dia guyu kalau orang ni nyuwun aku kagak ngeh aku ni tanah yang kagak
1: ngeh. Kalau musim
2: ni kalau jiman kalau mesti kagak dia ni mal. Alah alah alah ini ugal lagi kau tuan itu kita punya bayi. Dia mungkin lian aku si concern ni nyata ni kerana kalau abang mager nanti tak mungkin berbeza bayi on dengan.
1: Alah jadi apa saya sari benar lagu ni aku orang itu setaji tak kau itu tu. Goya tu era ni rabna ben segero lagi ni goya tu era rabna ben. Offer nanti nampati tilet kagit sesuai 20,000 aku kangeteng duga number 2
2: 20,000 mi duga number 2 yalah kita nyelai yang cakap tu kap sahenti tilet magi magi tini gaya muaunge muaune nyatan soi duga number 2 agi alga nyelai yang inyor sige 20,000 ramna be segero
4: umboi muraju majabi gaboret akioro nuk sugu muaji agi muzi taban magi muaji ne la tu gi muzi taban gi ngalol gi muoksi aku tane gi gosom ngajare tap suwi muju lagi ni gi leto gi rolu ye ngoma bepe so nguno ko maje irwo ki ge igeri le une amu gi ame biji man awo ngot ko ne git ko ko muju walya so ko nyorna mba ju sia elesan igere gi gollo agi birman
2: ngai Ongoi, kemwa man, mwa ichi akine nekikotieme kosom ng'echer ako matakonyor sikwarorchi boyondoni komie. Testa tugul en kibagenge, ngekas Regina en Kembo. Regina, mwa ng'olio, ngekas Teresa.
5: Bicho bedu agari. Ibaren non agengo, ingen ile chang nea, chang jongen kabisa chikikwalda mbareni kolioi, lakini ya momoi mama non alenti teimwachi lakini chame kokea retyo chame kokea tin retyo kokasemo kabisa kine kimwachini ingo yam kabisa ingo mwai ingo mwain kakamara nabe ingo cheng mamboishe kwa cheng otin baulewe sige ngololi gele momi ngechere aki ngololi enore negarara siku kuma imke kora ngololi mutyo akile ingo tep kabisa ngecherano.
2: Gongoi gongoi. Star 441 is number 2, tinye 20,000. Hagimure big atak mure big lo. Enga masa nuba titilet ko chokto, amun enga sartana nwaj ko mwagu mwa unut ki lenjin ngwa nga kwa lisi, lani mwa ungi lenjin big atak chaka kwa mwuj kwa lisi enore na kararan. Teresa, chef kwa nye segero.
6: Uy, korogine nene. Kongi etin deskine nene, kongi etin ine, korogile itinye ngogi. Ingen ile ingen raya kole kimwa kityo manama lain chito is lakini iberberi kora chicho ingeti chito bai korok ile rira kap chicho betut agenge komi koingunget kora amu ikongetindet nebo aeng kikere tugun ipkesarenda kietege ak ing'ololchi chito kapsa kele itotogu tugun ingetile mi biik cho yebe mugulelwek kora agenge boyondomong biik cho kile yebe mugulelwek ngeleji kityo ara bamam to makomi
2: Olo ngui man,
6: wek
2: mwoe, ako kia ike, oye, orire. Ongoi, hale kora, amunga kia ki nga kwa kwete, mwoe kora enore nagi mwukion kora.
1: Achamalaka mwai tarab nabe, so pa yop kwa oksijia ngarab nabe, so ngalal, utorit pwanda na kabisa. Lakini kwa waka ni mwupa mama, nga kule kwa nda isaranga, kitari tuku kengai, ya ngejeret kumami.
2: Waka mwa kumye Teresa, kwa nge tin chine chine beberbere po yonda ni.
1: Musta yigila.
2: Ina ile itino kinye ini.
1: Ngekas ngongyo kibeta neto mgekasa kibeta ngin sewu mulimba Transoya ngekasa kibeta kumejilil 20,000 duge number 2 chang bikechi nginige kabesa ago kagile jini teneko chini neto minamjini igegi agibu atendrani aksilingi shigelfu tiptem chepchepi itukura ngofa nivatitilet amu choktoy
2: ngekasi ngini kibeta sewu
1: kibeta ngin Transoya
7: amurale jichepiaso nongko nget ugur bibo area ngolol ci bondo noné né ka ngolol ci bondo noné ko kas ngalé jojé ngongoy
2: ngongoy abare imijine gi sama gavana go si sembo met nge gas Dominic Dominic
1: Dominic ngelia
8: e koko no tatu ti ta ne gara ara ka pisa so gi to cho gi silibuet kara imbe tu no sa chingi stage ko yin ama cha nya mwa lele nin ko wa ko som ponke apa na impomet ko itam kan ne gile nyu subui ko bi ke bo ne bi ka pesa ko changa pesa akwa si chai ma ge bi mon ko roti korona kamuni sema su kwa mem pichu ba ko seret ngin kya bi ge bo ma ne ka pesa itu chi ta kya pa ko le li pa ko toroka ko we ge le gi mi en gasi so ne bu chi en gasi ne ko ma raisi ama cha le itu mama non u notan kamun ngele ni twa ne tom ne gile on a gal ko ro kale pro ga yat koro al ta ten kai ne twi chorwe nyum ko kale choches iko na che chuke o mare ku ne mar ko fa ban to sen koro asar la batat ko no mo tin alwe ga sa me bik pichu ma ge mo tin o ti ne jere ko ko me be iba ga ga sa ko dir ka me pu ko ngoi no ta na to mi la to ngoi
2: ngoi ha ma re ga sa ara ko ko I bro ga ek ta ma ju do me ne u me re ngalo le fa million a ja we a go bro ga ko le ni si che message was was ga dar yung go le go aje go
1: ngalo wit kasi kabesa ya kite setak te tuche ni go me u che le timit mzima na tak ne basa petroleum ko takine ge enke bagenga ge mo FM kebe bertana tane ba bomet komasa nata nebo Silibwet bo Met Silibwet Stadium ole nyoisi na yobo mwaita nekigeche go agine kora agobo supplements kororonen chekikochin tengung ager kitungani lege iteteng boroindo nata nekararan asotuyo ak timit mzima nebo MOFM kondojin Clemo koboto Kipsalvei eng kibagenge ak DJ koboto tienik yenyikoboiboitin eng betunoto iger ile ge iteteng betunoto bo tarik aeng kingolole komut kasi
2: kingolole betunoto nebo komut kasi enyoton akemwaongele njin keri le mi Silibwet kabisa kuwanja noton wa Silibwet nyoton au tu ya kwa barosto ikiyogi noton Clemo kubota Kipsalvei nyoton kubota Chelule Arab Moe nyonok tieni kibota Flavor Alki nagle njin kabisa entaba ni nyoru kaba ibaite ni miten barake nyoton ni inyoru kwa neti shita kubo mwaita na ibun noton kwa pwani oil noton kwa sawa milking jelly akwa mituwagi kiyotan chiba tuga nyongole so vikiyota chiba bomete nyoton bagi ya limba shongiroi kabisa bebe berwek tul jota chiba isa ikiyongole Gabau singor wanon tugule nyongule oyum jinge noton kukuwanje noton nebo Silibwete otuyo kabarosa kiyogok timi noton nebo pwane oili kuyibun sawa milking jelly omituwagi kiyotan chiba tuga sinyur chige chigo chigotes miten eno lomboga
1: ngebe tugule kata kekastoro nojo ngekase ngali ya genge umarab saure kitiwa mungi kwa kasarta so biti kitu ni matuwa noton arab saure
2: arab saure karibu
9: we mure junta maje vio sona ga go wa to tok me to jijo to bai nan die ama ama ga go bai nan die wa ye jijo ni di ki mo ga se ja on tok mo ji mo ga se o ga jo tu maje ga am ka par je vio sona ga ti mai to ga ro to ji banan da logo ara i nong le par je vio sona ta na ge ro jijo ngi jo na ga mo ara na be ma je ni bo jo ne ga ga sai so po mo ara i ro ji to ko mi an ni Aku tahu kau jiran ini nanti yang negeri lain jam lima.
1: Gaya apa sahure?
2: Mage lekap bunuh nanti.
1: Maka nanti gitu.
2: Ame big biri kap kura gitu gini apa sahure?
1: Kalau nasa geng kemudian kalau ayah aku anda kau maksi jengah jere.
2: Lagi nama aku anda jujur. Kau kita nego aku. Anak kau tadi dia bujuk jiwa wadin ya nani nebo constituency. Anak kau tak kau jin ayeng? Anak mandi kita mungkin dam ke izai ngulion ada napa gigo geri renji lagi ni agen aku kau yati panan dagin family
1: agas kali agen
2: nengi berberin ayo dedu gigi renji ni tu kau enal dah yo mak pak mimi juga ini tu kalau
1: tu mak agas jagi le ni bagi le kau agen buka agen musu agen ibangkang agen muni orang agi geri le awen di sal dia agas kali yang sudah aku sublo kau ibu kau bermain lagi ni star 441 star 1 hash no star 2 hash aduke number 2 tenda 20,000 coba shopping anggore no tanagara rangi agun korobini inyege ibangkang 20,000 to get number 2.
10: Sawa lotion kumaita nipo ishika sartana goe. Sa ishek sabini agoeng. Niyoye magate ngung kochabait quick fresh agotililit kongeten sawa soft glycerin. Niyoye magate kochabait ago sawa rich cocoa butter. Niyoye magate kuburgeit sawa men's cool bust. Niyoye igu fresh kasartana goe. Ak sawa men's hydration boost. Neribun moisture kasartana goe. Tilil ago chabai. Matinya grease kararan eng bedroom agogim eng after party asina chechang komego san iep chite tuteta mwa eng MOFM fryer your skin ritual every day with sawa lotion
11: Chu kologo iwega bemet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
12: Atinye kamangne taliba pakastane ni mwitu kulele mite kakwaita nginguni saite agenge ako cheisu pi kologo iwega bemet utoko eng nwagindo kongete emo FM nesomanun kwane Stanley Arab Sugut. Tesetai tetutu kecewa kolumda President Dr. William Samuel Arap Ruto ketushe tene inegei negbendi keteche keboishe rabini kete tulioni shokain kenu somo gen kaunti nebo Lamu nenoto ketushe tene baka unetaba mwani hige eng tetutu keche tesetai enguni ko tesetai kogimiti President kole manyalu mage tene ba alagen pigab imoni che ko machei kole kitalel tetutu nota gane kama kole pichota kakopik che matindai maget nemie eng pigab emoni
13: wanatuambia sijui share sijui anataka share sijui share nani utapeli huo mlioendesha ndio Kenya hii ikakosa uwekezaji. Huyo huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti, alizungushwa hapa na mambo ya shares, alizungushwa hapa na mambo ya masharti mpaka akakwenda kwingine. Hapa hapa Kenya tulikuwa nchi ya Uganda ilikuwa ijenge mfereji pipeline ya crude ipitie hapa Mombasa. Hawa matapeli wa shares na ukora brokers wakazungusha nchi yetu jirani ya Uganda mpaka ile mfereji pipeline ikapelekwa Tanzania. Ndio hawa hawa sasa wanafikiri ya kwamba watamzungusha huyu Dangote. Mimi nawaambia bana, mimi niko macho mbaya sana. Hapa hamutoboi bana.
12: Kabino tokinga sartana kwa ipanu kapore talaga yang mengike chepo lamu kumwae kule na nyalu kitalel tetucha no toga. Agoi keib ngatutu ke che magatin che bata jama che icha ke keger gele ka giib ke rutu ka pun pika ap emed aga kora ki gochi ka gerane ta mengi ke che ba komasata aga.
14: Kufanyiwa public participation na hiyo ni haki yetu kikatiba.
15: Tunataka kuhusishwa kikamilifu, hatutaki kuhusishwa tu tuone kwamba matunda asilimia fulani ya huu mradi tuone umefaidi vijana wa Lamu.
12: Alageng mengike chapa Lamu kotie jakta tuchana taka ko sam president ko itita ko masata ka ko lumda ke tshona taka amu tndagel china ige chachange ngichega agenge meta ko mugula.
16: Siku yetu ya furaha kama jamii ya Lamu, kama wakazi wa Lamu, kama viongozi wa Lamu, kwa mradi huu una kick off na vijana wetu 1060 Kenya nzima watapata ajira. Mimi naomba kupitia rais wetu mpendwa locals wa Lamu County wapewe ajira kipaumbele, wao wawe watu wa kwanza kupewa ajira. Sisi tumeachwa nyuma kimaendeleo, lakini kwa kupitia hii Dangote yenyewe ama hakika sisi tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea hii neema, na yote haya ni kwa bidii yako rais wetu mpendwa. Umetuletea mradi wenye utatoa Lamu katika janga la umaskini.
17: Ningependa sana kumkaribisha His Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto hii mradi ambayo ametuletea yeye, na pia vile vile kwa kushirikiana na Dangote kwa groundbreaking ya hii oil refinery. Na kama vijana sisi tunatarajia mengi mengi sana ambayo hatuna hata hatuwezi kuziandika chini.
12: Tasetai ngingoni tatutia notaga ago tasetai gogonu keruti keterse chine piga ab emeda oletiei alaga ko matiei tatutia notaga aga ko wendi ko suldae president engbetu notaga engbetu nitak baraini lumdae tanepotekso notaga ne wendi kondochen president komitei aga kando indeta na inendeta ko contractor natako aliko Dangote ko mwa Dangote gole alagen pike che ko bakap kirwaga ko magoi komu ine enkit na kamagole imugaksei goitita agne kapkirwa.
18: Tunaambia Dangote hii mambo ya kuitishwa hisa ati wanaambiwa ndio wakuje Kenya wapatiane shareholders kwa Ruto na watu wako karibu na Ruto. Tukiona register ya shareholding tuone watu hatuelewi, tutajua ni Ruto ananunua hiyo Dangote shares zake hapa Kenya.
12: Ngalekcho goi gimite Dangote kule chopati ne bajita kapkirwa ndawendi katkabit kangunyunya tagatugul.
19: One court have given an order that we shouldn't do any construction. I said no, this is normal for us in Africa, you know, we don't care. In fact, this is even small in Senegal. It's not even court. We went, they stopped even our factory for 1 year. We went up to the Supreme Court to get a judgment. Anybody who wants to cause trouble, we are ready for them. You know, we are not bothered, don't worry. We know who are the people doing all these things, so we face them.
12: Akchato ko logo yagabe meeting nwaginda ko ngiate MOFM the staff jit kito shani le nyor chini logo yagabe meeting tito atina sartane nyalu kaine niwa Stanley Arab Sugut.
11: Jotok koga logo yagabe met eng nwaginda ko ngiate MOFM.
20: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
21: Keti set nyele tugen nyele.
22: Emo FM.
23: Emo
10: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: 3. Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 p.m. ndani ya K24 TV, Kameme TV, K24.digital, K24 Plus, na across all our social media platforms. Wewe.
1: Right, about you know, Media Max Waves, the Ored Norton Garan Missing, Media Max Waves, College in Itinina Fast, Norton by Benji, Mindy Shakyat and Jeterter, Emochi Yoru, the Machiga Stigit, Tigit, Nguni Game Show, Koimochi Yor Waiting Yotan Live, Migabindi Nigri Chilil, Nagi Gasetegas, in your way, Yotan Catch Up Show, Meet and Podcast, Pitina Tabo Tablet, Egas Chairman Akpa Tablet, Egas Tigit, Chutan Tugul, in your room, okay, download and get your Media Max Waves in Play Store. And I go App Store. Media Max Waves. More Sauti, more you. Right. I go and get a lot of the site. Gabisa go ma. Namde site. Genyor logo yoga. We met sige jut pitine. Te itinye na fasi. Noten bo yichutu in. Ored noten bo simuit. Ored noten bo conference. In Nguni. Ema FM hello.
2: Hello. Ema FM hello.
1: Hello.
2: Nemi eblanga tala amgati.
1: Ki bye bye.
2: Amu na erete di eto eblanga.
1: Bye bye. Nema tinye ngal.
2: Baba ba muru en baba nyano blang.
3: Bye bye,
2: Mr. Mage. Achoru ne jaga masu bang tabe no the Mage.
3: Eh, hamu ne
2: bye bye, lu bang tabe ne ba muru na na si jaga bang aliat ni ka nga the Mage. Eh. Eh, yen na na si blang ata ko uso ako si blang.
1: Yen korom.
2: Korom blang ata ne ata ni blang.
1: Eh.
2: Eh, yago abu sa tuje nagara aran ni.
1: Eh.
2: Boy, ani man ni ni blang.
1: Yes.
2: Bagai mino tizoi kuana otielu ando otiel tak taka kuana agi agi mete bego iblangan mati ngo ya nubu yet koru koru konyali lagi itu bara iblangan.
1: Iman.
2: Cara cara iblangan tetu cina bego beru orang mungu kuana mu nete bumi.
1: Karibu gonggoi.
2: Mati ngo ya nubu yet iblangan konyali lagi itu ginger ginger gibza gibza bego iblangan.
1: Ginger koru ibin bumi.
2: Hari ini tu bukan dia pelanggan, bagus tu ada ni macam muka pelanggan.
1: Gonggoi. Alam bagus tu ada ni macam muka.
3: Aku
1: main
3: tu sebab tu itu sini lagi ni is muka.
1: Zikiru.
3: Wow. Maya chapter
4: why? Wajah man.
1: Yes.
4: Ya mana mana betul pelanggan tuan ni.
3: Bye bye. Ya mana ni.
4: Ada mungkin apa sah?
1: Yeah.
4: Kalau saya boleh ni nuan gemuk urut korek tak eh, lagi minggu malam kulinya ojama.
1: Yeah, ter apa sah?
4: Agar apa sah leh uye, mian takut bolungku no mai me.
1: Yeah.
4: Macam itu juga, girau tu kunci gol goli boleh. Ya, umur muka aja bagai ini leh uye, kita jom ni rata kara apa yang lagi leh juga. Amu om megasih itu malu. Betul juga. Kaya kita mesti itu mai gol makan deh.
1: Eh.
4: Kau nampuan cama, namu in. Kami juga tiap mukim tiap orang ni nyawa jip terus sosial tu ni nyawa lejuwe.
1: Yes.
4: Bukan kita tiap ni nyawa ni, be mai be mampu ni tenggi kau segi. Kat kami ulah bukaru nulagi jumpa ni ngalai kat kami itu leju ni gay. Kau tahu tiga tu siapa ni? Be maga besa. Betul mana itu leja aman tu mangan alu ne, tau ne emit.
1: Orang
4: makan demi puan kamu kasih nuai demi negara orang puan cahaman.
1: Ah, santem.
4: Otak tay kapis aku no. Gonggoi, gonggoi.
5: Ah, sante.
1: Ema FM hello.
2: Ema FM lagi teram kita pun tiada lagi lagi itu kamu ne.
1: Okay, bye bye.
2: Jauh kau ini kapan nanti irgo mengutar aja ama.
1: Ya, kita mengutar.
2: Abu macam gigi lagi ayam si lelau tiada siapa nak buat dia macam
1: apa?
5: Si me good gitu.
2: Si nama ni tiga siapa lagi lagi ada siapa tu sebenar nama ni nama ibar itu uang gua ini dan baru ini me nama macam ni. Agi ceng ini jauh pada baca si macam apa? Nak tahu skin orang ni kan? Kalau kita utara aku suruh dia bawa sahaja macam apa? Amma ke ni maru leh macam apa? Nak okay leh siapa yang kena gigi maru leh ke? Eh garis tayar ke? Kau engkau yang bunuh saya, kau bawa lo zaman.
1: Imagine.
2: Aku yang hanya tu yang orang boleh zaman negara ini juga ni ada yang dapat lulus dan wanita tu zaman. Negara ini juga tu yang bini sendiri negara orang zaman.
1: Betulnya, kau besar kau ni.
2: Ata semangat kata saya aman. Awak di satu guna ot akinanik sur teren mereka ni gitu mau utar mahu. Tunggu lah lain ni mahu utar ni rumah mau utar. Bukan jama nak buat apa pun benda. Bukan jama.
1: Kongoi. Asante sana. Agere changbi kabisa. Tu etap kama sun.
2: Wei jama nak belakang teram ni siapa tiap ni tu mune.
5: Ki bye bye.
2: Hey, ah ni angga ni. Yang asih tu ada. Agere tu mian mian jerasi mandai ni.
5: Hey.
2: Kutu tapi kori tahu, lagi ni mahu kena nukam hijau je pun jauh. Kau ni bujinya?
1: Yeah.
2: Oh makai, barang si kami lah je pun jauh. Kalau kami kau bawa tahu, kau makan dia ke?
1: Yeah.
2: Kau boleh makan dia, kau ni kutu nonyano.
1: Bas itu ke? Kau siapa nu?
2: Bas si. Kutu aku kau boleh, kau boleh makan dia kau. Ni bujin, si bujin sahaja kutu kuri kau janda itu, kau ni anak kita. Jangan tadi dulu kalau saya nanti bayi, Ronaldo begini tu kalau ni bapa anda ni, bapa mesti dah
5: tahu mana dia bapa tu.
1: Kongoi ya, sante sana.
5: Ingat mana ilah sini cerita ne cerita na lazy. Kau ini nyuruh kita ke no lomba sendana, kau ini lomba village, kau kau megut kita.
1: Eh.
5: Kalau dia tu beg apa kemageti tu, ingat orang ke sorbet ke na ini tu?
1: Beg ni lupa bunuh cerita.
5: Sini isah mana le sini isah mana beg apa cerita ni tu? Mana gini pa?
1: Korang buat apa? Agere wote vile agere negit ke nyor logo yega meme ago nafasi ni korago atesta igi job watu na lenji ni kiri chutu ndonyo ago to mo inyorugi kiri chutu ndonyo manetaira amache itete tu get number 1 age tiem gonye la genga gitio o tu yeni hotan ag 1200 yeni hotan kagipche un gomnye ki ana to nga chutu ndonyo igose gilla age igose bigo ngalalin amache chutu get number 1 itiem gonye la kona imashinit kwa lenye ito andet kumi itene libushe kusomogu chitane chuturane thai kwa itieme marambini chitane kiri itieme ulipo ndonyo me ito andet
5: inyone aenga
1: kuchu e chutu kitio kanyila genge
5: unless kototo minyoru mese inigole congratulations kune ige tinia
1: anibu kigere tese thai kabisa kumye ngale kumye mi chitane ba 105 agere kanyoro 1200 kiko nayo legise itito eno limbo ndonyo
5: chitane ba 171
1: agere kanyoro 1003 kwa jutu rane tai jijanga kabisa chitane
5: ba 043 kwa nyoro chigagine 3000 kwa nyoro rane tai
1: achama otai kabisa wiki jutu netai ako juta giljin kwa hivyo aye nyono otan kuti jutu netai iti ya mkiti kwa nyilang star
5: 441 hash to get number 1
1: agere ni anjitane legend 181 kwa jutu kanyoro 1200 chitane ki inayo legebe ndito haino limbo ndonyo chijamba 313 ahera agine kiko nayo legebe ndito haino limbo ndonyo tayari ahera tinye elfu shek aing 271 kwa tinye 1200 agina wale kiko naito limbo ndonyo so tebu tietko ni imache inyoru 1003 imache inyoru 1200 bas mati ya mene ngutum mati tebu hati kwenye loing chengi tiyo siling dipte mawe siling dipte mangmut agi chill star 441 hash negit kegeri tuga non menge geri tenti min agui agenge nbi kenyolu kunyur giljin nbi tuta abraini 511 kukanyur 1200 chijiga chitilili nga bisa mato ande teno limbo ndonyo chijambo 445 to ande nega chuteno limbo ndonyo akuka toa unien 1000 ngapi 1003 so olangibendi kenyuru ngalio neno libo studio olangibendi kenyuru logo yoga abimit kheri kitu ilegete star ichil star 441 hash
5: angi itete tuge number 1
1: number 1 kutome nyoru 1200
5: tugano
1: kumitene 1003
5: tugano number 1 kwa kwa baki wike kianya kwa wiki sala kwa 1200 wiki sala kwa pwane na ta 1003 so mwange ninyi yole geri wiko geri weka angni chill star 441 hash agi wetuge number 1 kutome nyoru mese nilile congratulations aoge wetuge number 1 kwa gile isekte ngo nye lagenge ini nguni
1: right ago amacho bwa tibi ga bomet botevlen
5: biga
1: bomet silipwet kap koros kap kwen chebolle gamureito bicho ambo area no ntugul angna le malo silipwet amache en friday ni
5: yes
1: ketu yeti silipwet green stadium pwani oil kubota mfm
5: yes
1: kebwane ga besa mwaita na otane gararan na otane bo sour milking jelly
5: mwaita na otane gigen mwaita gigen deta
1: ago gini ka bai bai njiba tiable
5: yes
1: betu noto kumi chita ne wendi ka ak roriat nebo aroek sisit nongo roriat nebo riotet roriat noto nende wendi yale ko kali kabisa
5: yes
1: lakini no mwaon kutitu kiwanja en friday amache inaile imando yang mwaita nebo sour milking jelly ago nyum nyum imanda ak roriat no negara aranga besa noton nebo riotet. Roriot nebo arawek sisit ko roriot nekokoet non nekokoyam kori.
5: So make sure ile geitu kiwanjet noton nebo
1: Silibwet
5: Green Stadium. Minimi yomba tukosho ko batai yoyu.
1: Mi night center town Silibwet.
5: Gere ini wendi kuwani mache ichutora nebo lam nebo merigi.
1: Bas.
5: Ko gere ilaga miyongkule. Ozo ngotono one my sisters nyengo nyingo gere kiwanjet kwini.
1: Kabisa.
5: So mengo kosani bagine.
0: Imache ganap ta mung'areng'ung koityi emotunwek ab sang, nyon otuye ak kandoik chebo Global
6: Tiwek ab emet eng nwagindo koitun kong'ete Emo FM nenyo tugul.
7: Chamke chitab kalenjin side lo nebo bet akoitagaten logoi kab emet en wagindo kongetengen newsroom nebo kalenjin kainenyun ko Skola Kirui. En kasarta nekibaurianjin kemeut en kebeberwek alak en county nebo Pokot Cherongo ko kakomach cabinet secretary nebo kabatisiet ak ripsetab kiagik en county nebo Pokot Cherongo Wilfred Longironyang mengik kwalda kiagik asikobit kwalen amitwogik asikotoretenge en kasarta neo kemeut ak rubet en komosoton. Kamwa Longironyang kole bune ichek uinwek mengik ab Pokot kouote ak kiagik kochengin ichek chekiome koboto beek en county noton nebo Trans Nzoia. Kates komwa kole bendi loinda neo kiagik choton en kasarta age agoi emetab Uganda agamaswegi choton chebo Kanyerus agamasta noton nebo Nakapiripirit ag Sirongo kochenge amitwogik koboto beek en kamasta en emet noton nebo Uganda.
8: People living in West Pokot to buy food and store in their houses. Don't wait for relief. And I want the radios and everywhere and everybody and every NGO to teach people to sell livestock and whatever. To secure food because now we have shortage of food. Nothing went to the stores this year. Another one should be to every one of us and every leader. Another thing is animal feeds. Our livestock are moving to Trans Nzoia. All of them and others have gone to Uganda to beyond Nakapiripirit, the other side. And others, Sirongo, the other side of Uganda. Our pastoral is a safari.
7: En logoiwek alak ko kakonyor kanetisiet biik chemengisie ak kewelinwek en borwekwak en county nebo Uasin Gishu akobo ng'atutik ab emoni netinye ichek katiaknatet noton nebo konyor logoiwek koyob serikali ak mornok alak chetinyegee ak logoiwek koityi biik choton chemengisie ak kewelutik en borwekwak. Kanyor kanetisionoton koyob kibagengeitab katiaknatet nebo emoni noton ko Commission on Administrative Justice CAJ miten kibagenge ak kibagengeitab Transparency International. Ole kosubkei ak Franklin Lilako nebo CAJ ak Tom Juma nebo Transparency International komach serikalitab county nebo Uasin Gishu koger kole kanyor chitugul en logoiwek alak tugul chenyolu konyor en kergeindo.
9: Katiba yetu kifungu cha 35 kinampa kila Mkenya haki ya kupata habari ambayo iko katika ofisi yote ya umma. Na tumeweza kujumuika leo tukizingatia walemavu na pia wale ambao wamesaulika katika jamii.
10: Uasin Gishu County kwa access to information wanahitaji kufanya jambo zaidi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata information wakati wote. Kienda katika tuvuti ya county yetu kuna vitu fulani ambavyo wananchi wangependa kujua ambavyo haviko. Kwa mfano miradi mbalimbali jinsi pesa zimetumika.
7: En logoiwek alak chetinyegee ak biik chemengisie ak kewelutik ko kakomongee akobarasta katuyetab kee nebo biik chemengisie ak kewelutik en county noton nebo Uasin Gishu akomwa ichek kole bendi bonwek ab oret en kila kwangwan kasi en wikit akoi ofisisiek choton chebo county nebo Uasin Gishu nekamwa ichek kole yoche county noton milionisiek 15 en chepkondok chekibo kenyitab 2025-2026 mwache kule tomo kityoktechi alekates hakomwa kule kikowelwel kaunti noton nebo Uasin Gishu ko mamache kukochi ichek chepkondo choton akot en kasarta nebune ichek uinwek chechang.
11: na tukahakikisha zilitengwa na county assembly. Governor mwenyewe kwa wisdom yake alipronounce himself, akasema anapea disability 15 million.
12: Naomba governor aingilie hii kadi, atusaidie kama walimavu, kama wafanyakazi yake ameshindwa, atoe hiyo pesa, asaidie walimavu.
13: Remember we have this financial year, the money we are talking of ilikuwa ya 2025-2026, hiyo financial year ilishaenda kitambo sana. So we are talking of the current financial year again. If we don't be keen ama tusipopata solution sasa hivi, the same problem will occur.
14: Tusipopata hizo pesa, Thursday next week tutakuwa na maandamano nyingine every Thursday mpaka siku tutafuta haki yetu.
7: Ekostene nyuna ba Emma FM tenja lugo gabe met en wagnda che ba side lo site sab ko itun chita ga lag en ko inda ko ngetenge newsroom ni ba kalenjin kane nyungo skola kiro itesta yep chite Emma FM ole nyor chini lugo gabe met chitotin en kasarta ne nyalu
6: gabe met en wagnda ko ngete Emma FM.
15: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

tiga ak temig oret ne kiboisioito mwaita noto nebo Sawa Milking Jelly asikorib okteta ng'ung en komut kasi tarigit oeng arawet

0: kwachi.
1: Eje sabi kabisa tetujirato lebo tetsi na DJ Mawaya.
2: Aga nende sabi rapto.
1: Aga itu sabi kama tukul pole pole kwa tega ngude wole masai tangwan.
2: Ah, ago isa ishe kjabo boy.
1: Testa ne boy ishe.
2: Yeshi na alage.
1: Mhm. Mambo namna hiyo.
2: Amne lemiso.
1: Kijana mdogo.
2: Tuko mito la ishe kta tengele alagi gobe.
1: Kyoguru gobe go.
2: Kyoguru gobe go.
3: Kyoguru nandie gobe.
1: Ki tungurana ni.
3: Technical
1: project ne kika kilo jene nyunda
3: kisu
1: pai ai kasi
3: kisu imo ai gine mi gai city ab
1: kimi asi kimi asi
3: ya ne ran ne kabisa
1: bo pai she gida ne jwa kayo
3: a chama ko pai she gine ngomi
1: ki ga ma chen gi gi computer she ma ga nas go me internet lo
3: mite mite
1: ya mi gai gere in gere social media
3: mite kapsa ga na me go me
1: inge ni le ki ki gi ge jango pili ne go le din din
3: go go mi ga ringe kapsa le Iko walak tin red tu,
1: betul. Lebih red tu aku lawar.
2: Nih red tu aku lawar. Ii buat apa kalau tin red in game ni? Kebenen guni ya tin, kebun inyone subatali. Subatali, subatali.
3: Mie ko masuk ekanya.
2: Subatali ni gue mencoba nandil segitu.
1: Itu mungkin.
2: Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin.
1: Itu mungkin. Itu mungkin.
2: Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu
3: mungkin.
2: Itu mungkin. Itu mungkin.
1: Ngatip kong ko angin fale mi ko gile buan.
2: Ako mi gile ko dabile. Ala ninge te usun ki kas lekilo usun.
1: Usun ko tulue para kas
2: kas. Ulumbo usun pagab soli.
1: Usun ko gibuno in gile na tulue na mi para yun niye. Gile na tulue na tulue ano.
3: Resi mo ay ngatip kong.
1: Ngatip kong masin. Ko mi gai na nige mo ay gile niyo ah. Kilen tap kilen ya duluan ni miu ni kita mungu kiki benti ku kimi sukul ni kiki benti pinjoru kawe kap tu aja kiki kia manggola
3: celeme
1: gipun tu celeme tu masih ngoleyu
2: eh
1: ingoleyu mudu kapesa pinjoru itu ngatip kongs ibu mete ngatip kongs pinjoru kau ngole guya kita kusuli ni hari ni dia lata
2: eh mite kuasa igere lami nunggu nanti ni mangju gore new sirwo kocce je punya gore anak tak punya gore tawas
1: kita tu begitu aja punya misai aja
2: ni cuma ni drone ni sih kipunya sahih
1: eh kok kita lagi mati
2: drone ni nanti sih mangir ya tu sih gua dah itu ni baru tu kecut
1: pati nui kita kan gak naja mie gora
2: guna kue dia uitin rit guna uitin rit kau mie orang ni punyain loti barak cacu hingga tu nanti Nabunin.
1: Neb kamelilis.
2: Mungkin apa ni?
3: Imai neb kahoya.
2: Neb kahoya. Nada.
1: Kahoya. Kau kamelil. Kau metitei.
3: Kau metitei. Kau kita tenggelam. Kau kopere uli.
1: Kau mago isegam.
2: Kau mago kopere.
1: Taja sis. Kau lab. Nene senetua. Labu iwa.
3: Aja labu iwa kara.
1: Labu iwa.
2: Nau bagenas. Sasa.
1: Di nyoga bere.
2: Sasa miras nabagenas.

0: ni nyone highway Great Islands highway
1: puno na ni nitagu
0: nitagu da
1: eh ni ngilenge te kiricho
0: eh mi na suppose ko masa
2: ni noto ni te kene gut kiricho kene gut because kene gut tunis
0: ago mas gabza gulej ago grosse dindri highway ago gwer gabza go gore nyo yungule ago dual nguno go barje gain flax
1: Gila tu malay.
0: Aku lega bisa.
1: Rakin lesos?
0: Yeah.
1: Rakin lesos.
0: Yeah, rakin lesos.
1: So, kau lesos kita tuyak napa? Napa kesis?
0: Yeah.
1: Kau lesos kita tuyak napa kesis?
0: Ah, zaman tu, uya maju tu napa kesis? Kita kian.
1: Arah kita taro isi. Kita taro or jenaka yang kebara lele. Asa morning alam.
0: Aja aku join ini pun ada kesis. Iger ada kesis ni. Iger napa kesis? Aja join ini napa kesis semanggil le? Kurang.